ambe hati huria ga ukuri kuchar huria kamara nirahengan kiamin ambe hurahku. Ses kanu ses ambe hi wekshengan wentan irekan yawan irekan tati hinik tuno hawaka.